basa tefer beska chinja kuri boma tota urare mfukeng jama dibeli falar banga we 18 jana manje namu presenta wa chimi chipe ndiku chipa kuri mapeta jana manje pole ya babana ose dzi sama gina sama ku namu sama ku manje ose dzi pora manje daga pada banga gina fuma so panyana wan dzi sama ku pa gina manje bango chaba pakati ku 18 jana manje namu tata namu tata mna le namu tata wal tonso tata le pakati.